Naitani. Bampiri dandaga na jemuna beko. Sarongo wida wetwa linga mwida. Mukadobu jansingu ya munya. Bofunume wedu nekulingida. Jampatizo mnafukia ankwala bubi. Umukadu mnafu na mudibaga. Ea dibake nyumba loru sukuwe. Bana angise wuzela singa mwida. Etu kiri angeli nungula buguzi. Mukadu mnafukia ankwala bubi. Bana angise wuzela wetwa linga. Okumula gomuda guita musota. Okumula genkumbi na simula. Okumula getoke na yanyana. Noso kalula gomukadhi wabiki jana. Sarungu guita kapaze wange. Digina nani. Iba dedu ababiki ubogere deki. Mugazi minangi na konantia. Banangi sebo gani tonda ulia. Gunshinze nyabu de naitani. Angale ya bula kapati wange. Digina nanyagala. Naitani. Naitani. Sebondong laksa, bantu tembuko kuriye bintu. Umlonga mnangi na kwarantia. Embuzi yange no mazima sabe. Zikuba mungu, zikuba wii. Mukato obu kia kia vire de. Enkoke yange no kamaka baramu. Yengeri rute ne koko lima. Nesimbo lukono nempuliza. Yanza ya budame na itani. Yajangi tari jivati wange.

bakawologoma mba nti otembuka okulya ebintu bakataasa embuzi bakawa omuntu kineewuunyiza ssebo mu mwana wabo baganda bange mukama wange bekuba mugunju kuba bi nayekuba omuggo ne wamaduka neyekuba olujja neruyitamu neryekuba olujja neruyitamu neyekuba olusoko neserengera zenange munnange neserengera neyekuba akabira nekayitamu nange munnange nenkayitamu maama neekuba ennyanja neekiyingira nange nentuuka nennyanja nenyingira nagenda okulaba ng'amazzi gansanyaawo terendira ettalema.

Ton Gila, Gila yetu, yenye ingi banza, yenye ingi sota, ditale nupe, balu mukenu.